tagari dari dabari dari dari dababa kada baba gari kaba da sanira da da digari dari la dari dari dabara sanira baba.